ngai thatu te in zavain chi bai vek ule tunjum kan huna chuan jingda riat lo ni ta a tunjum kan huna chuan pathian fakna hla kan ngai thla anga anzai kan ngai thla tur te chu lalming lian achang te lalming lian achang te Jennifer lalrem ruat le lalhlumoi ta zai kan ngai thla don ani ngai thla tu te hun min lo man pui vek turin kan in soma voina hianin hun thatakin man theu theina turin du sakna kan hlan ngal bok cheu ani kan hun than nan chatuan hlimna ti hla lalming lian achang teina sak kan ngai thla anga he hla hi mun sang sang atanga min lo ngai thla tu zong zong te chi bai buk nan karon hlane

Hei ya kasvani aizol FM zo oiza point pasari tang pon chu ani zingdar som ani ya tun kan huna chuan in zairi moi hun kan manganga mizo leng zem la moi tak tak kan ngai thla ho dona hun man pui tu tur chewi arje shroi tluanga kan ya ngai thla tu te hun min lo man pui le thau turin kan in soma a na thoka chua hun te lo ni ta a choi kham zing tuk thuan ei kham te lo ni ta a tin zin konga hun mang mek te po kan omanga tin ram lama na thona lama te po min lo ngai thla te po kan om mai thaya lamoi tak tak kan ngai thlak tur mang hianin minlo duty pui tho during kan in soma tin in thuron thon te po kan hla ngai thlak kar laka kan chhiar le anga a hun nuam tak kan mang ho don nia kan anzai kan ngai thlak tur ta chu lel ram zavi david ro sang lian ale h lel ram sang ite zai kan ngai thla ang kan hun chan nan lel ram zavi zavi zai kan ngai thla anga ani hi chu saitam ngai lewin kan hriat vek karinga a hla hi a hi thei khop meya anal thei boka a nangni poina nal inlo ti ve tho ka ringa i hlut na ti hla sakhi kan ngai thla nga he hla mang hianin tun trum zai rimoi hun hi bulchan dan kan mang do na ni min lo ngai thla tu te he hla kan ngai thla tur hi in zawai tan khanin karon hla na karon thlan sak chu ni i hlut na ti hla i lo ngai thlang u

kan ngi thlak tak hlanal takha len ka zuam lo ti hla ni ya ka laka le ram zavi zavi sakani ole kan hun lo top trip to a dar som le mini som li thleng hi ni ya tun trum kan huna kan hlangai thlan nun ber tur tan chuan akim nge yang ti hla david rosang len sakkan ngai thla anga ti chuan akin dar som pahnia khanin zai ri moi hun mang turin ka lo kir le anga ti chuan dar som le mini som li ya chuan hindi hla moi tak tak rjv ali hoin kan ngai thla ang akim nge yang ti hla david rosang len sakilo ngai thlang u

kan swani aizol fm zo oiza point pasari ngai thatu te chibai ka buk cheu rj zo dini kani a zan ina intan kan ron kirle ta a akar masalam panga te kan lo in tong zoi to azan in lama te po minlo ngai thak chhun zom le akan hun te top thenga minlo ngai thak sak turing kan han som chewa program limom tak tak te kan ngai thadon atin baka live discussion ngai nom tak te kan ngai thadon boka chuwang chuan zan in kan program te anuam don ani ti sia tu ma khanin minlo kalbosan lava kan hunte top thenga milong ai thak sak turing kan som chewa dar som le chan ve theng ka angai angin kan program te kan mangle don ani kha o chuwang chuan enge ko shan mei chelam panga in khom tur te kan om lo ani kha chuan hin zan in chu miron tel pui thap thap tur khan in kan han som le ngal chew ani ole vo in chhun lama te hei ro hi asur dan hi ngei om de ulek thina te ro an ron tlapu ta na samang kheng in engtika ma han to lawang a ti tur khopana sain an ron sora ma se no loka ni te ron langa hetiang deu hi mising nun te po hi ne te ro achangin kan hlim em em a kan hlim vereng to don ani hi kan ti lai te in enge mo har san te kan nuna te ron thleng le a amaro chu e enge har san tok te po hianin e har san hi kan tok reng lawa ahlim hunte harsana kiam hunte pokha omani ti kha aron tilang changin ka sia a tun lai kan ru asurda na tangte po hian sing nunte po zir chuak thari la mole tero o ole he sms te pokan dong tana sms thona number 60333 7